0: lenogo kasi bagu natakatir na malagiro mariana na mukolo mubiri
1: ukabwana wa kwashe ishinga muyi
2: mariana ta
0: wi wi sa se voa leyeni olotsemba lukabilu natakatire kadilu nalabira mwafer raro reno ha wabarabia wa kwanza
2: mushakulu chini kubise gaga nekukuyeka amboka ndasipita nyire pasere reno kuno kwabani